0: se mababe duru etwa bona siama tesia yaka se yino mabenche muka kremse dede omdodo mabe duru etwa bona siama mpanifu eshiya ha ayemfu eshiya enyasa mketua abaya ane baye ni tina omu nina etwa eshiya waha sedi ebaya omube hundi ya elko suwa edi ya mebaye ni otumi ya elko edi ya himno enyasa mketua kuna ebe uba ache se amambra na efe kuna keke sedi omasi aji abaya ni tata ukuma no enyasa mketua na sabre nudi ya emse enipa mbebile waha elti mami mpe ebi mwona mpanifu mini bini mkomo di abaya ni baye ni esye ewa ase opanyini wadi ya mepacho memu wako haba
1: yaeja openi
0: ukwa fidyesu life na abaya iba ukuruma mepacho
1: abaya iba ukuruma hawa wadi ya mkwano oye ukuruma hadi ya kure ntimenyira ha na baba wano oyira envye nsunye oyira anu wabo ukutamoti ya ushe sebibine besi na baba wane ni mwa chese ebe dedi inti kurumu hadie ubia solia ababa waiho anu wakwaje mwa ababa iho nukwewe ni shebrim empodi ababa wane yeno edosu pa kamia yese nchini bebre na baba wane woye ni wakurumu ha
0: yo aja matimi jawa haba kabebre mamipo bifu fransona mimkwano wana mimusano diya elko mimi